Selamat malam sahabat-sahabat radio kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iman Santosa dalam siaran radio kita yang disiarkan dari studio 3ZZZ di Brunswick pada gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia. Sahabat, dalam satu jam ke depan saya akan menemani Anda, dan karena ini bulan Agustus, masih dalam suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ada baiknya kita mengenang peristiwa sejarah serta merenung sejenak, mencoba memahami apa makna kemerdekaan ini bagi bangsa Indonesia. Sahabat-sahabat radio kita, tetaplah bersama saya.

Sahabat-sahabat radio kita, berdirinya Republik Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus itu tidak datang dengan tiba-tiba. Tidak serta-merta turun dari langit. Melainkan melalui perjuangan panjang berpuluh tahun dan pengorbanan tak terhingga dari putra-putri anak-anak bumi Nusantara. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah perjuangan mempertahankan proklamasi yang diucapkan oleh Soekarno. Sebab setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka masuklah kekuatan Sekutu ke Indonesia dan hendak mengembalikan cengkeraman Belanda atas Indonesia. Namun perlawanan bangsa Indonesia terjadi di mana-mana. Di Surabaya terjadi pertempuran hebat rakyat Indonesia melawan tentara Inggris. Peristiwa itu kini dikenang sebagai Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November. Tidak kalah hebatnya adalah pertempuran di Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Kehadiran kekuatan Sekutu di Indonesia memicu perlawanan rakyat di mana-mana, termasuk di ibu kota Jawa Barat, Bandung. Pertempuran yang terjadi sejak kedatangan tentara Sekutu itu telah membelah kota Bandung menjadi dua bagian. Bandung bagian utara dikuasai oleh tentara Sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan dikuasai oleh Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Untuk bisa menguasai Bandung seluruhnya, tentara Sekutu mengultimatum TRI agar meninggalkan kota Bandung dengan batas waktu tanggal 24 Maret 1946. Mendapat ultimatum itu, para pejuang melakukan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut, Mayor Rukana yang adalah Komandan Polisi Militer Bandung mengusulkan agar para pejuang mundur dari wilayah Bandung tetapi sambil melakukan aksi bumi hangus kota Bandung agar tidak bisa dijadikan sebagai basis militer Sekutu. Usul tersebut disetujui oleh rapat. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil pertemuan tersebut dan memerintahkan para pejuang meninggalkan Bandung. Maka berbondong-bondonglah ratusan ribu masyarakat dan para pejuang TRI melakukan evakuasi. Sambil meninggalkan Bandung, mereka membakar kota itu dan dalam waktu singkat api berkobar di mana-mana. Pemandangan api yang berkobar-kobar itu ditulis oleh wartawan Aceh Bastaman dan muncul dalam Harian Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1946 di bawah judul Bandung Lautan Api. Peristiwa itu menjadi sangat terkenal dan kelak kita mengenangnya dengan sebutan Bandung Lautan Api. Ungkapan Bandung Lautan Api itu juga muncul dalam lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Aksi bumi hangus itu merupakan perlawanan rakyat Indonesia yang menolak kembalinya penjajahan di muka bumi Indonesia. Mereka meninggalkan Bandung, namun tidak dengan begitu saja membiarkan Sekutu menguasai Bandung. Kota yang hangus terbakar tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh Sekutu. Pertempuran terjadi sepanjang hari itu dan salah satunya di daerah Dayakolot, tempat di mana terdapat gudang amunisi tentara Sekutu. Dua pejuang yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan meledakkan gudang itu. Keduanya gugur dalam peristiwa itu. Bandung Lautan Api adalah bagian penting dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah lagi membiarkan penjajahan di atas bumi Indonesia. Penyair W.S. Rendra menjadikan peristiwa Bandung Lautan Api itu sebagai refleksi untuk mengingatkan kembali tujuan kita bernegara.

negara dan berdaulat sebagai bangsa yang merdeka. Sajak ini masih sangat relevan dengan kehidupan bernegara di Indonesia saat ini. Rendra menuliskannya dalam sebuah sajak yang berjudul Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api. Nah, sahabat-sahabat radio kita, inilah sajaknya. Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api oleh W.S. Rendra. Bagaimana mungkin kita bernegara bila tidak mampu mempertahankan wilayahnya? Bagaimana mungkin kita berbangsa bila tidak mampu mempertahankan kepastian hidup bersama? Itulah sebabnya kami tidak ikhlas menyerahkan Bandung kepada tentara Inggris. Dan akhirnya kami bumi hanguskan kota tercinta itu sehingga menjadi lautan api. Kini batinku kembali mengenang udara panas yang bergetar dan menggelombang. Bau asap, bau keringat, suara ledakan dipantulkan mega yang jingga, dan kaki langit berwarna kesumba. Kami berlaga memperjuangkan kelayaan hidup umat manusia. Kedaulatan hidup bersama adalah sumber keadilan merata yang bisa dialami dengan nyata. Mana mungkin itu bisa terjadi di dalam penindasan dan penjajahan? Manusia mana akan membiarkan keturunannya hidup tanpa jaminan kepastian? Hidup yang disyukuri adalah hidup yang diolah, hidup yang diperkembangkan, dan hidup yang dipertahankan. Itulah sebabnya kami melawan penindasan. Kota Bandung berkobar menyala-nyala, tapi kedaulatan bangsa tetap terjaga. Kini aku sudah tua. Aku terjaga dari tidurku di tengah malam di pegunungan. Bau apakah yang tercium olehku? Apakah ini bau asap medan laga tempo dulu yang dibawa oleh mimpi kepadaku? Ataukah ini bau limbah pencemar? Gemuruh apakah yang aku dengar ini? Apakah ini deru perjuangan masa silam di tanah Priangan? Ataukah gaduh hidup yang rusuh karena dikhianati Dewi Keadilan? Aku terkesiap. Sukmaku gagap. Apakah aku dibangunkan oleh mimpi? Apakah aku tersentak oleh satu isyarat kehidupan? Di dalam kesunyian malam, aku menyeru kamu putra-putriku. Apakah yang terjadi? Darah teman-temanku telah tumpah di Sukakarsa, di Dayeuhkolot, di Kiara Condong, di setiap jejak medan laga. Kini kami tersentak, terbangun bersama. Putra-putriku, apakah yang terjadi? Apakah kamu bisa menjawab pertanyaan kami? Wahai teman-teman seperjuanganku yang dulu, apakah kita masih sama-sama setia membela keadilan hidup bersama? Manusia dari setiap angkatan bangsa akan mengalami saat tiba-tiba terjaga, tersentak dalam kesendirian malam yang sunyi, dan menghadapi pertanyaan zaman. Apakah yang terjadi?
Apakah yang telah kamu lakukan? Apakah yang sedang kamu lakukan? Dan ya, hidup kita yang fana akan mempunyai makna dari jawaban yang kita berikan.

Anda yang baru saja bergabung, Anda sedang mendengarkan siaran radio kita yang disiarkan dari studio Triple Set di Brunswick pada gelombang 92,3 FM. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan secara online melalui situs 3zzz.com.au dan pilihlah program Bahasa Indonesia.

Sahabat-sahabat radio kita, karena kita tinggal sebagai diaspora di Australia dan kenyataan bahwa Australia secara geografis dekat dengan Indonesia, tentu timbul pertanyaan, apakah Australia mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita lihat apa yang terjadi pada sekitar tahun 1945 di Australia. Seperti kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang, berdarah-darah dan pengorbanan yang tidak ternilai dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan dan pengorbanan untuk mewujudkan kemerdekaan itu ternyata mendapat simpati dan dukungan dari Australia. Pada tahun-tahun ketika Jepang mendesak Belanda keluar dari Indonesia, para pejuang kemerdekaan yang sebelumnya diasingkan keluar Jawa, kemudian dibawa oleh Belanda ke Australia. Di sini para pejuang yang diasingkan itu kemudian melanjutkan kampanye kemerdekaan Indonesia dengan membuat majalah dan berbagai informasi mengenai perjuangan Indonesia melepaskan diri dari kolonialisme. Ternyata kampanye kemerdekaan Indonesia mendapat banyak dukungan dari masyarakat Australia yang puncaknya terjadi ketika ada sebuah gerakan dari para pekerja pelabuhan di Australia yang melakukan boikot besar-besaran yang kemudian disebut dengan Black Armada atau Armada Hitam. Penamaan Armada Hitam itu mengacu kepada kapal-kapal Belanda yang dilarang berlayar ke Indonesia. Boikot Armada Hitam diinisiasi oleh para pekerja yang tergabung dalam Waterside Workers Federation and Seamen's Union of Australia. Mereka menolak mengisi muatan kapal-kapal Belanda yang bersandar di berbagai pelabuhan di Australia karena kapal-kapal itu membawa amunisi, senjata, dan perlengkapan perang lain untuk menguasai kembali Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Pemokokan itu juga mendapat dukungan dari para pekerja India dan Cina. Boikot Armada Hitam terjadi pertama kali pada 20 September 1945 di Brisbane. Aksi serupa kemudian terjadi di pelabuhan Fremantle, Sydney, dan Melbourne. Aksi boikot yang dipelopori oleh Waterside Workers Federation and Seamen Union of Australia kemudian secara luas diikuti oleh persatuan atau union dari berbagai bidang pekerjaan mulai dari insinyur, tukang kayu, hingga kru kapal tunda. Tidak tanggung-tanggung, boikot Armada Hitam itu berlangsung kurang lebih selama 4 tahun, yaitu mulai dari September 1945 hingga tahun 1949. Aksi para pekerja pelabuhan ini berdampak terhadap lebih dari 500 kapal Belanda dan ribuan unit perlengkapan perang yang tertunda berlayar ke Indonesia. Penundaan itu tentu saja merusak rencana Belanda yang berusaha menduduki kembali Indonesia. Dan pemerintah Indonesia yang baru saja dideklarasikan mempunyai kesempatan menyusun struktur kenegaraan yang memungkinkannya mempertahankan kemerdekaan. Jadi sahabat-sahabat radio kita, bayangkanlah apabila kapal-kapal Belanda itu tidak diboikot dan

mereka dengan bebas berlayar ke Indonesia dari Australia dengan membawa perlengkapan perang untuk merebut kembali Indonesia. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun syukurlah terjadi pemboikotan oleh para pekerja pelabuhan di Australia selama 4 tahun yang menahan 500 kapal Belanda itu menuju ke Indonesia. Seandainya saja ratusan kapal Belanda itu tiba di Indonesia sesuai rencana mereka, kita tidak tahu apa akibatnya. Mungkin saja sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi sangat berbeda. Dan apa yang dilakukan oleh para pekerja pelabuhan Australia dengan boikot armada hitam merupakan kontribusi sangat penting dalam periode kritis mempertahankan kemerdekaan yang belum lama dideklarasikan. Pemerintah Indonesia yang baru saja terbentuk sangat menghargai dukungan masyarakat Australia dan Perdana Menteri Syahrir dalam pidatonya menyebut Australia sebagai sahabatnya. Nah, ternyata tidak saja masyarakat Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, tetapi juga pemerintah Australia. Ceritanya begini, ketika Indonesia baru saja merdeka, pemerintah Australia mengutus William McMahon Ball, atau yang dikenal dengan panggilan Mac, seorang dosen senior ilmu politik dari Melbourne University, untuk berkunjung ke Jakarta. Tujuannya adalah bertemu dengan para pemimpin Indonesia. Mac kemudian mengajak seorang dosen muda bernama Joe Isaac. Dalam tulisannya di buku Jejak Langkah Orang Indonesia di Victoria, Joe Isaac menceritakan kekagumannya bertemu dengan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Syahrir, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia pada waktu itu. Kedua utusan pemerintah Australia mendapat kesan yang sangat positif mengenai tokoh-tokoh Indonesia itu. Laporan kunjungan itu kemudian menjadi bahan referensi bagi pemerintah Australia untuk mengambil posisi mendukung kemerdekaan Indonesia. Ketika akhirnya Belanda berhasil masuk kembali ke wilayah Indonesia dan melakukan aksi polisinil pertama pada bulan Juli tahun 1947, pemerintah Australia dan pemerintah India mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar konflik Indonesia-Belanda masuk dalam agenda pembicaraan Dewan Keamanan PBB. Usul tersebut diterima dan setelah melalui sejumlah proses, dibentuklah komisi yang terdiri dari 3 negara. 2 negara masing-masing mewakili Indonesia dan Belanda dan 1 negara penengah yang ditunjuk oleh 2 negara perwakilan. Presiden Soekarno menunjuk Australia mewakili Indonesia dan Belanda menunjuk Belgia sebagai wakilnya. Kemudian sebagai penengah dipilihlah Amerika Serikat. Komisi itu kemudian disebut dengan Komisi 3 Negara atau KTN. Tugas KTN adalah memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda dan membantu menyelesaikan konflik kedua negara. Komisi 3 Negara itu kemudian menyelenggarakan perundingan Indonesia-Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat, yaitu kapal perang USS Renville. Meskipun perundingan Renville tidak bisa menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, namun kesediaan pemerintah Australia mewakili Indonesia menunjukkan dukungan yang sangat kuat, sangat positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu mungkin bukan sebuah pilihan yang mudah mengingat bahwa Australia berada dalam blok barat dan Belanda tentu saja merupakan bagian dari sekutu itu. Tetapi faktanya pada tahun-tahun pertama Indonesia merdeka, Australia menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap Republik Indonesia. Jadi sahabat-sahabat radio kita, sejak awal berdirinya negara Republik Indonesia, Australia sudah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu tentu saja kita sebagai diaspora yang berada di Australia merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Australia dan pemerintah Australia yang sejak awal telah mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.

Sahabat-sahabat radio kita, menurut Profesor Mahfud MD, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. Lebih jauh lagi, waktu itu negara Republik Indonesia belum ada. Dan kemudian menjadi ada dengan cara bersatu, kemudian mengusir penjajah. Jadi ini mungkin kenyataan yang banyak dari kita tidak menyadari. Yaitu bahwa Indonesia sebagai sebuah negara belumlah ada sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia telah menyadari pentingnya persatuan dan membentuk sebuah negara yang berdaulat. Maka lahirlah perkumpulan pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Kita tentu saja mengenal adanya Budi Utomo, sebuah organisasi yang didirikan oleh para pelajar pada tahun 1908 yang bertujuan memajukan pendidikan bagi orang-orang Indonesia ketika itu yang pada perkembangannya kemudian menumbuhkan kesadaran tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian pada tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda. Budi Utomo dan organisasi pergerakan lainnya adalah bagian dari proses panjang menuju 17 Agustus 1945 yang menjadi lahirnya negara Indonesia. Bulan ini negara Indonesia sudah berdiri 81 tahun lamanya. Sudah merdeka 81 tahun lamanya. Masih sangat muda sebagai sebuah negara. Tetapi mungkin sudah banyak yang lupa atau tidak tahu mengapa kita perlu bernegara. Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa kita merdeka dan menjadi sebuah negara karena mengusir penjajah. Mengapa kita mengusir penjajah? Kita tidak perlu berteori panjang lebar tentu saja. Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah catatan penderitaan karena kedaulatan orang Indonesia dirampas oleh bangsa lain. Tentu saja kita tidak ingin memperpanjang penderitaan dan bahwa kita ingin berdaulat atas diri kita sendiri. Agar berdaulat, maka kita harus merdeka. Agar merdeka, kita harus bersatu. Dan tujuan berdaulat adalah kita menjadi bangsa yang menjunjung keadilan dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Tujuan bernegara itulah yang harus kita terus-menerus kita ingat dan kita ingatkan kepada para pemegang mandat rakyat yang menjalankan kemerdekaan. Dan hari ini setelah 81 tahun merdeka, kita masih punya alasan yang sah merenung secara kritis. Juga bertanya, apakah setiap orang Indonesia telah merdeka dan berdaulat, mendapatkan kemakmuran dan diperlakukan secara adil? Ini pertanyaan penting, karena kita masih sering mendengarkan dan membaca berita bahwa negara sering tidak hadir ketika warga negara ditindas oleh sesama warga negara, ditindas oleh oknum aparat, atau bahkan mengalami penindasan dengan alasan demi negara. Apakah negara sudah benar-benar melindungi setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain? Tentu saja kita bergembira ria merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai lomba rakyat yang diadakan di setiap kelurahan. Upacara khidmat dengan pidato-pidato megah dan pemberian penghargaan. Kita pantas merayakan kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan darah dan air mata para pejuang kemerdekaan yang merelakan hidupnya demi masa depan generasi berikutnya. Yaitu masa depan kita yang sekarang hidup pada zaman ini. Tetapi jangan sampai kemeriahan perayaan itu menjadi hiburan semata pada setiap perayaan kemerdekaan. Jangan sampai pengorbanan para pejuang menjadi sia-sia karena terabaikannya nasib puluhan juta warga negara yang belum benar-benar merasakan kemerdekaan dan kedaulatan. Apalagi keadilan dan kemakmuran. Di dalam semangat kemerdekaan itulah
Sahabat-sahabat radio kita turut berbelasungkawa atas tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus hari Sabtu lalu, terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada skala Richter di Nusa Tenggara Timur. Hingga awal pekan ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa korban meninggal dunia sebanyak 103 orang dan lebih dari 1.600 orang mengalami luka-luka. Gempa itu merusak bangunan dan infrastruktur setidaknya di 113 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ribuan orang terpaksa mengungsi dan tinggal di tenda-tenda karena rumah mereka hancur. Pada saat yang bersamaan, masih dalam pekan-pekan ini, kebakaran hutan dan lahan terjadi secara hebat di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kebakaran terbesar terjadi di Kalimantan Barat yang menghancurkan lebih dari 28.000 hektar hutan dan lahan. Kebakaran besar itu menghasilkan asap tebal yang menyelimuti Kalimantan bahkan hingga menyeberang ke negara tetangga Malaysia. Korbannya tentu saja adalah masyarakat Kalimantan dan negara tetangga yang udaranya terpolusi oleh asap yang menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Kebakaran itu jelas mengakibatkan matinya ribuan satwa dan hancurnya ekosistem kehidupan di Kalimantan. Kebakaran yang sama juga terjadi di Provinsi Riau di Sumatera. Sahabat-sahabat radio kita, tragedi ini tidak karena sebab alamiah saja, tetapi terjadi karena keserakahan manusia. Kebakaran hutan adalah peristiwa yang terus-menerus berulang, dan kita semua tahu ada banyak tangan-tangan serakah yang menyebabkan bencana ini terjadi dan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Di dalam suasana kemerdekaan ini, kita mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanah dan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sahabat, akhirnya waktu jugalah yang memisahkan perjumpaan kita malam ini. Radio kita akan kembali mengudara pada Jumat depan pada gelombang yang sama 92,3 FM dari jam 8 sampai jam 9 malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.